0: Igo, pek teman nama apa sih intro di itu teman makan nama. Kau yang hega oga gue cemitan. Ayah, dan sekarang ibu sok begin. Trump lain cima nak oti. Kau macam cima nak gin gin waktu ni siwan. Igo mina, igo mina nama ayah. The difference between round dance or powwow. Igo mina, igo mina gigi toh cigi wen. Dan speak lagi macam tain. Iwa pihak pohon mengaji pihtaman gini kamu nipin.
1: Aha.
0: Iwa mina kisah nama dia betul sih. Kita tahu kita kami kisah. Aku cik pihtaman kita duipin.
1: Oh aha.
0: Iwa mina. No,
1: Aha,
0: tá bom. Igual Saddle Lake te ocho, Kida.
1: É,
0: onde chega esse apoio,
1: né?
0: Ok. Abre uma intro no rito, ti, né? Que mata que aguita mito.
1: Aha, tá bom.
0: Tan sadis no aganto ta go MBC. Nido mucho pap. Igual homo ta Carl Quinn no meu UP atmo sta go aka pesiski go aso maga gipi a hitota igual que abe chumi gita kami gist tan sigo a Carl
1: oh ato yan manos me tene gata wa
0: igual homa kagi pi u pigin trap line chi mana kagi u pigi higa we na gachi utina nanto eta higi tsavoga wen
1: Aya umota skeka